0: Raka, kita sambut nama kira, terima waya.
1: Kepala telak, kodi parapok, kupu telak, kosu parapok, hadi cakap.